Dan dengan berakhirnya kisah ini, saatnya pula Ilusi menutup program Ghost Station pada malam hari ini. Ilusi ucapkan banyak terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, sampai jumpa di sesi Ghost Station minggu depan dengan kisah seram yang lain. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Swing it, Bob.
1: Saya lihat omongannya dibikin sama kreatif. Bagus juga, bikin lagu aja. Akhirnya sampai. Ya mudah-mudahan
2: kebaikan buat kehidupan kita bareng-bareng. Alam buat keluarga, buat diri kita. Itu aja. Mungkin dari teman-teman sir, mungkin Pak Ustad. Nah, Pak Ustad nih. Ah, Ustad yang Ustad dia
3: nih. Sederhana, singkat saja. Moga manfaat dan berkah
2: penuh kebaikan.
3: Amin. Amin. Iya, khususnya karya. Ya,
2: sama. Karya
3: nanti. Berkah layak. Amin. Silakan. Ya.

0: Gue tinggal dulu bentar ya.
1: Iya. Salah dulu.
0: Ditungguin soalnya. Cukup atas. Bentar, bentar aja.

0: tadi ada cover lagu dari Cassandra ya, Cinta Terbaik.
1: Wes, lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
14: Kepada kalian, okay? Mantel-mantel mau pamit. Selamat malam dan semoga kalian menjadi

kepribadian terbaik. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap bahagia. Saya Ian Santiko, mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: saya RG Safe dari Inspiridium.
1: Hajune Miku atau siapapun gitu. Jadi hidup mereka itu tergantung kepada penulis skenario dari anime tersebut gitu. Memang miris karena ini sangat dekat dengan kita. Pasti salah satu dari kita mempunyai teman yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu tentang ciri-ciri Nichicon. Ciri-ciri Nichicon. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia.

Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Para wibu yang terindikasi sebagai Nichikon, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memiliki pacar atau pasangan hidup yang sesama manusia. Mereka nggak tertarik dengan lawan jenis sesama manusia. Mereka lebih memilih, menyukai, dan mencintai karakter dua dimensi. Mereka lebih menyukai dan mencintai waifu atau juga husbu. Kalau waifu tadi istri, kalau husbu itu suami ternyata, ya Allah. Oke. Dibandingkan dengan manusia asli di kehidupan nyata. Jadi dia udah gak suka manusia, men. Dia memandang para waifu ini atau para Nichikon ini, dia memandang tokoh kartunnya yang disukainya itu memang sebagai cewek. Itu memang sebagai cewek. Oke. Secara lintas gender dia normal. Karena memang dia memandang itu sebagai cewek. Tapi yang dia enggak pandang adalah realitas di antara keduanya. Yang satu bukan realitasmu, yang satu benar-benar hidup di dunia realitas gitu. Karena yang menjadi apa ya? Yang menjadi concern para ilmuwan psikologi saat ini adalah ketika mereka tidak bisa membedakan realitas dan impiannya, begitu. Karena memang ada beberapa

ちある。Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, balik lagi bersama saya, yang dimana saya akan membahas tentang kesehatan mental, yang kebetulan malam hari ini saya akan membahas tentang fetish. Apakah fetish itu sebuah kesehatan mental, ataukah fetish itu sebuah gangguan kesehatan mental, ataukah normal seseorang itu dapat memiliki fetish, ataukah tidak normal seseorang jika memiliki fetish, lalu apa saja ke fetish yang normal dan apakah saja ke fetish yang tidak normal, semuanya akan dibacakan di sini. Dan tentunya kalau sebelum saya membahas tentang fetish, tentunya tidak bosan-bosan saya akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu follow sosial medianya inspiradio.id. Dan buat kalian yang mungkin pengen curhat atau pengen berbagi informasi atau pengen konsultasi atau malah pengen request, bisa langsung saja ke inspiradio.id karena di sana sudah banyak sekali memang yang bisa diajak chat, yang bisa diajak ngobrol, dan yang bisa diajak untuk konsultasi. Jadi kalian nggak usah takut dan nggak usah ragu untuk konsultasi kepada saya di Mental Mantul, karena semua identitas kalian akan dirahasiakan. Itu adalah prosedur pertama memang untuk konsultasi. Tapi kalau kalian pengen identitasnya diungkapkan, ya gak apa-apa, nanti saya ungkapkan begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalian yang pengen request atau yang pengen konsultasi begitu. Jadi sebelumnya atau minggu kemarin saya membahas tentang psikopat yang seri pertama, karena mungkin banyak dari kalian yang mungkin mengingatkan atau yang mungkin nanya gitu ya, atau yang mungkin penasaran dengan bagaimana

yang psikopat seri kedua. Karena memang banyak banget teman-teman yang pengen ngelanjutin psikopat yang seri kedua begitu. Cuman karena ada satu request dari teman-teman juga yang ingin bahas fetish begitu. Karena juga fetish ini juga bisa diangkat begitu. Jadi psikopat yang psikopat yang series keduanya akan saya lanjutkan di minggu depan. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang pengen membahas tentang psikopat atau kalian pengen yang curhat tentang psikopat atau yang pengen konsultasi dengan psikopat, bisa langsung saja ke Mental Mantul seperti itu, karena minggu depan pasti akan saya bahas tentang psikopat seperti itu. Kalau memang nggak ada request lain ya, karena biasanya tersendat oleh request lain. Saya harus memenuhi keinginan kalian satu persatu seperti itu. Jadi banyak banget, ya nggak banyak-banyak juga sih, karena memang banyak sekali atau antri yang pengen membahas tentang kesehatan mental lain-lain begitu. Nah, sebelum saya masuk ke fetish, kalian harus tahu dulu fetish itu.

selamat malam para sahabat inspiratif Inspiradio, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan RJCC. Seperti yang kemarin dibilang sama Pak Genin, seharusnya hari ini kita ada acara talk show dengan Fakultas Teknologi Pangan dari Brawijaya, cuman karena narasumbernya lagi berhalangan, masih belum datang. Jadi kita buka dulu. Di sini jadinya nggak sendiri, lagi ada ada RJ Izul, ada RJ Saif, dan ada Pak Jim. Oh, Mbak Jim katanya. Nah, ini ada sesuatu yang baru nih, karena kita selama ini kan jadi kalau ngedia di rumah atau di mana, cuman kali ini kita lagi siaran langsung dari Kota Batu di Warkop Wisata Kopi Toraja punya Mas Willen di sini. Jadi tempatnya ada di rest area. Rest area Jalan Wage Rudolf Supratman yang di Kota Batu. Nah, ini dari menu-menunya ada Kopi Toraja yang mungkin jadi kayaknya kalau mau Kopi Toraja nggak usah jauh-jauh ke Toraja, cukup di sini aja. Dengan tempatnya juga nyantai buat nongkrong, buat ngobrol, buat siaran juga bisa ini kayaknya. Oke lah, kita dengar-dengar lagu dulu beberapa sebelum nanti kita mulai lagi untuk talk show kita mengenai radio online. Let's

0: Saya RJ Ica.
1: Saya Rizky Khafidsyah.
2: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
3: hanya di Inspiradio.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

dan masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu domestik, dan juga lagu ini.

mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cek di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Terima kasih. Tanggung atas.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah, aku mencintai.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Ah, ah, ah.

0: in the end.
1: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini? Suaranya kenapa ini? Hey, selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Oke. Karena kemarin memang saya tidak siaran karena emang kemarin lagi ada masalah gitu, jadi nggak siaran. Karena memang akhir-akhir ini cuaca agak buruk, dan kemarin karena rumah saya di Sidoarjo, rumah saya kena dampak dari cuaca buruk tersebut gitu. Jadi rumah saya kebanjiran dan beberapa titik di Sidoarjo juga kebanjiran, apalagi Surabaya gitu ya, yang lebih rendah apa namanya permukaannya gitu. Dan kalau misalkan apa yang saya bahas di sini kurang mendalam, saya mohon maaf sekali karena memang saya research-nya atau saya apa namanya atau saya nguliknya itu sangat singkat. Saya cari-cari bahannya juga sangat singkat gitu karena keburu-buru juga gitu, karena kemarin belum menyiapkan. Soalnya tentang tema saya kali ini itu sebuah fenomena baru sebenarnya di dunia kesehatan mental atau di dunia di dunia psikologi gitu. Dan sebelum saya membahas tentang tema saya pada malam hari ini, gak ada bosan-bosannya saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mengikuti semua media sosial inspiradio.id, karena setiap harinya akan ada informasi menarik yang bisa kalian tonton di situ. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk mengajak teman, saudara, keluarga, Pak RT, Pak Lurah untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya juga banyak sekali konten-konten menarik yang bisa didengarkan setiap hari gitu. Suaranya bagus gak ya? Cek. Oke. Ini mic. Ini bukan mic ya. Ini pakai headphone. Pakai headset. Jadi kalau misalkan headsetnya agak kurang, micnya agak kurang, saya minta maaf. Karena mungkin kemarin micnya juga kerendam air. Saya minta maaf. Karena memang kemarin kewas banget, jadi banjirnya sampai masuk rumah ya, walaupun gak dalam gitu ya, tapi banyak sekali orang-orang yang terdampak banjir kemarin gitu. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum surut di beberapa titik di Sidoarjo banjirnya, dan sampai sekarang juga masih hujan gitu. Oke. Dan gak lupa saya juga ingatkan kepada kalian, kalau kalian pengen konsultasi, request, atau apa namanya, aduh bingung aku, konsultasi, request atau curhat atau berbagai informasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

You are connected to Inspiradio. Happy listening.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well,
4: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat inspirator. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi Inspire Radio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

negatif terhadap kehidupan sosialnya gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah penelitian dari skripsi teman saya, yang dimana ini bisa menjadi sebuah concern atau sebuah wacana bagi kalian semua yang sedang atau bahkan bermain game dengan hari ini ya gitu. Karena kalau dilihat ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini itu main game. Saya juga main game gitu. Orang-orang yang main game ini itu tetap itu harus mengerti jamnya, harus mengerti kapan, harus mengerti bagaimana cara bermain game yang baik dan benar gitu. Dan kapan kita harus bermain game agar aktivitas kita dalam sehari-hari gitu ya tidak terganggu. Yang kita tahu adalah bahwa orang-orang yang main game ini akan menghabiskan waktunya, banyak waktunya yang dihabiskan untuk bermain game, yang dimana tugas-tugasnya dalam satu hari atau aktivitas dalam sehari-hari itu terganggu gitu. Nah, ini yang menjadi concern kesehatan mental gitu. Sama seperti skripsi tadi, bahwa mengubah perilaku sosial anak itu akan berdampak dalam kesehatan mental gitu. Karena ketika perilaku sosialmu berubah atau perilaku sosialmu menjadi lebih buruk gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kalian akan dicap sebagai seseorang yang berbuat onar, orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang yang memang harus menjadi orang yang akan dijadikan contoh yang buruk gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan menjadi concern bagi kesehatan mental, penggiat-penggiat kesehatan mental seperti saya, yang dimana

0: RJR Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Khafidsyah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
4: hanya

0: 来呀。
1: Here.

Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya

Kita di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winem, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Hai, saya RJ Blan. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Baiklah, sampai di sini dulu. Tepat pukul 12.08. Saatnya Ilusi menutup program Ghost Session pada malam hari ini. Tak lupa Ilusi ucapkan banyak terima kasih. Sobat inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan kisah menyekam lainnya. Oh iya, Ilusi ingatin lagi ya. Untuk sobat inspi yang ingin share kisah mistisnya, kirim ke sini ya. ps@inspiradio.id. Ilusi tunggu. Tanpa banyak jawab, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa. Program Ghost Station akan membahas atau bacakan kisah cerita mistis, horor, urban legend dari narasumber atau mengutip artikel dari internet. Dan kiranya sobat inspiratif punya pengalaman tersebut dan ingin membagi cerita, bisa share kisahnya lewat email ke qs@inspiradio.id, bisa juga DM ke IG-nya inspiradio@inspiradio. Setiap email yang masuk nanti akan ilusi bacakan di sesi Ghost Station berikutnya.